chine di na me huse ni awati ifri mire santini ni minyam huse wedi ubiare hamoda iti onmiya uutie mi ebe sa de kachira ose enye wune nyamide wu ebe shasi nyame onmiu hamoda oma wunye enkrofonyo